0: y el cuero de ese bombo. Por amor a Veracruz.
1: Anish han dengues mililistakan. Anish han yumaktaanan tapupak tantaulaishkan yuhan pumaankan kalakchaat kochtakt. Kamapuspik yu ashtokno putolaishkan lamin puchanan neukshunsh lamin chaka kamapatsat yu laktsatsin lamin patalakst ale lamimati pachukalak mukanin yu satanin yu talikatsaych ne yu ainan yu shakuch yu lakmaksbainishkan kintachushkan kamakaw pas tahant kaalil alachkan yu dengue pohlitapas yu ltu makay ani dengue. Islipashkakan ani Veracruz, shamachalkat kimputaulankan.
2: Veracruz, Gobierno del Estado.